round for si apa mesti nasi of apa itu kau nanti fangi pokok mak ayah kau ni kamu tu kau tu apa fahok lagi langa ahih ahoni pokok ha tiu tiu kau ke fahok langa fingga tu kisah nasi pemandu round for si ni nasi kau ke round for si ni tau pokok mak drive time fano ngomai pe hati fangi promotion ke kau ke mana tu pergi tonggak tu fingga tu kisah nasi tau fahok tau nana langa nana pelaman nana uhi lah nana kau tu kau ngapai pemandu drive time show.